ha se tshaba sa ka sa ipitsang ka lebitso la ka se ka rape a sa ikokobetsa sa fapua tsela tsa sona tse kgopo nna ke le modimo nna ke le modimo ke tla sutlwa ke tla fodisa le fatshe la bona le kulang bosimo bona ke tsebo kena bekeng ena o le dafita ya reng ke kopa tshwarelo ka paulo saule yeo gaufinyana modimo wa tla mo furalla